0: di madama para bahalai tu ada di cari di kita aku pun bongong.
1: Ayo nani
2: boleh kau hina nyawamu kamu lesu macam